0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89 FM Pradua Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita sudah masuk di jam 9 lewat 10 menit nih untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya. Ya, tentunya di jam 9 ini kita bahas tentang informasi lokal ya, teman Pradua. Untuk itu kita mulai dulu dengan 3 lagu. Setelah 3 lagu berikut ini kita bakal masuk di informasi lokal yang pertama. Tetap stay tune di Pradua Fak Fak, ada Running Away dari Imela, ada American Grills dari One Ok Rock, dan juga ada Biarkan Berlalu dari Hello Band.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

teman berdua. Aduh. Bunga mohon maaf sekali, Bunga ada urusan mendadak yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan sama sekali, teman berdua. Ini tentang masa depan. Bercanda, iya Bunga ada urusan mendadak yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kalian bakal ditemani sama Kakak Desi ya, masih dengan segmen Sepada sampai nanti di jam 10 baru pergantian ke segmen Santai Siang. Tapi tenang aja, nanti Bunga bakal balik lagi kalau ada waktu, teman peradua. Tetap stay tune dan 3 lagu untuk menghibur orang dengar kalian. Serta bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending ini kantin wae, ayo.
4: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Jangan Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Bunga di sini. Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Ada Perkecil-kecil dari Bernadie, ada juga Derita Aku dari David Bayu, dan ada Alif dari Latinka. By the way, Bunga udah balik teman Pro 2. Tadi kan ditemani sama Kakak Desi ya sekitar 30 menitan, dan sekarang Bunga balik lagi tentunya untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Oke, 3 lagu spesial buat teman Pro 2, and ini dia Perkecil dari Bernadie. Bye.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, teman Pro 2, kayaknya waktunya Bunga pamit nih undur diri ya dari ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Karena Bunga ditemani kalian dari jam 5 tadi sampai sekarang waktu di studio pukul 10 lewat 54 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ya, dan ada dua lagu terakhir yang bakal Bunga putar untuk menutup segmen segmen apa nih? Segmen Santai Siang, karena ini udah masuk satu jam satu siang ya teman Pro 2. Segmen Santai Siang pada siang hari ini, and see you semua. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Tetap stay tune karena bakal ada Kakak Supri yang akan temani ruang dengarnya teman Pro 2.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Santai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Radio Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Gambar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi nih di frekuensi tentunya. Nah, BTW teman Pro 2, kalau tadi di edisi Spada dan juga satu jam pertama di Santai Siang, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga nih. Nah, tentunya mulai dari pukul 11.00 sampai dengan 17.00 ya, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya yang mau gabung bareng keseruan Sukli,

kita sambil juga ya dengar beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas Mompro 2 nih di siang hari yang cerah ini. Oke, Mompro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM Pro 254.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro254.
2: Esensi buku Pro 254. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa

menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Teman Produa, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Santai Siang nih teman Produa. And Sukli juga masih punya beberapa lagu ya teman Produa ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya di pukul 12.00 nih teman Produa. Oke, so buat teman-teman yang mau juga nih diputarin lagu favoritnya, boleh banget teman-teman ya. WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, langsung aja ya teman Produa ya. And seperti biasa nih teman Produa, kita dapat requestan lagi dari Kak Zulia nih teman Produa ya, dengan lagunya itu Remuk dari Angie Carvalho ya teman Produa ya. Dan Kak Zulia juga ngirim salam nih buat teman-teman di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke ya teman Produa, langsung aja kita puterin lagu requestannya nih teman Produa. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli lagi nih, teman Pro 2. Nah, by the way, sekarang di studio menunjukkan pukul 12 lewat 10 nih, teman Pro 2. Waduh, kayaknya di pukul 12 ini kita enaknya ngobrol apa ya? By the way, kalau biasa di jam-jam segini emang paling sering kalau kita udah ini ya, udah mulai ke distrik ya, teman Pro 2 ya, dengan tentunya ya, bener banget, sudah ada sinyal nih teman Pro 2 di tubuh kita. Sinyal apa tuh? Ya bener banget teman Pro 2, biasanya udah lapar ya. Nah buat teman-teman ya, kayaknya enak banget nih di pukul 12.00 ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal makan siang nih teman Pro 2, atau kuliner kali ya. Nah boleh banget teman-teman yang mau gabung bareng Sukli, boleh banget WhatsApp di 0811 4894 990. Langsung aja teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai ya. Dan buat teman-teman, tentunya seperti biasa sebelum kita masuk ke obrolan, Sukli punya beberapa lagu dulu nih ya, untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerak

bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih teman perdua. Nah kalau bicara soal kuliner sekarang ya, rasanya itu makin seru aja nih ya. Nah karena bukan cuma restoran besar yang jadi favorit masyarakat nih, tapi juga UMKM kuliner lokal yang mulai banyak dilirik teman perdua. Mulai dari jajanan rumahan ya, kopi susu kekinian, makanan tradisional, sampai dengan dessert buatan anak muda nih. Semuanya yang punya tempat tersendiri ya di hati pelanggan. Menariknya lagi teman perdua, UMKM kuliner saat ini berkembang berkat media sosial ya. Banyak pelaku usaha yang mempromosikan dagangannya lewat video singkat nih teman perdua. Lewat video singkat, foto menarik, hingga live jualan online nih teman perdua. Nah biasa siapa nih yang sering banget lihat orang nge-live jualan. Nah itu juga merupakan salah satu cara orang mempromosikan dagangannya nih teman perdua. Nah dari yang awalnya hanya usaha kecil di rumah ya, sekarang bisa punya pelanggan tetap bahkan dikenal di luar daerah. Nah selain membantu ekonomi keluarga teman perdua, UMKM kuliner juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitarnya. Jadi ketika kita membeli produk UMKM ya, sebenarnya kita juga ikut membantu roda ekonomi daerah terus bergerak nih teman perdua. Nah, dan yang paling penting ya, kuliner lokal juga punya cita rasa khas yang kadang kita tuh tidak bisa temui di tempat lain. Ya, itulah kenapa makanan tradisional tetap punya penggemar sampai sekarang. Oke, teman perdua, kita bakal ngomong lagi soal kuliner ya di segmen selanjutnya. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih barang Sukli juga nih teman berdua di edisi santai siang nih teman berdua. And by the way, kita lanjutin lagi di segmen berikutnya dengan tentunya topik yang sama, yaitu UMKM dan kuliner nih teman berdua. Nah teman berdua ya, sekarang bisnis kuliner tuh juga jadi salah satu peluang usaha yang banyak diminati anak muda nih. Alasannya karena kuliner dianggap fleksibel ya, kreatif dan selalu punya pasar ya. Bahkan saat ini banyak anak muda memulai usaha dari hal-hal sederhana ya. Ada yang jualan minuman dingin di depan rumah ya, dessert box lewat online, makanan pedas lewat makanan pedas yang level-levelan lah, biasanya kayak gacoan gitu ya. Tapi sayangnya di Fak-Fak juga belum ada gacoan sih. Ya mungkin bisa kali ya next ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kayaknya biasa kalau di Fak-Fak itu masih banyak kok UMKM-UMKM lain yang mungkin ngejual mie-mie yang dengan konsep yang sama seperti gacoan nih teman-teman dua. Dan sampai dengan juga kopi-kopi literan nih teman-teman dua. Nah modalnya mungkin kecil di awal ya, tapi kalau konsisten dan kreatif, hasilnya tuh bisa luar biasa teman-teman ya. Kunci penting juga dalam usaha kuliner itu bukan hanya rasa makanannya ya, tapi juga pelayanan, kebersihan, dan cara membangun hubungan dengan pelanggan. Nah ditambah lagi sekarang branding dan media sosial sangat berpengaruh dalam menarik perhatian pembeli nih teman-teman dua. Jadi buat teman-teman dua yang punya hobi masak ya, atau suka mencoba resep baru ya, mungkin itu bisa jadi peluang usaha di masa depan nih teman-teman dua. Karena dunia kuliner selalu berkembang ya, dan akan terus dibutuhkan banyak orang. Dan semoga UMKM kuliner di Indonesia semakin maju ya, semakin kreatif dan mampu membawa cita rasa lokal dikenal lebih luas lagi. Oke teman-teman dua, di pukul 13.00 nanti Sukli bakal ngajak teman-teman dua untuk ngobrol-ngobrol informasi seputar olahraga nih teman-teman dua. So buat teman-teman yang pecinta olahraga boleh aja langsung ya stay tune terus di 89 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Kompro 2, teman terbaik kamu masih bareng Sukli di edisi santai siang nih, Kompro 2. And by the way, sekarang di studio udah menunjukkan pukul 13.10 nih, Kompro 2. Dan tentunya Kompro 2 di pukul 13 menuju 14.00, Sukli bakal menemani ruang dengan Kompro 2 dengan informasi seputar sport atau olahraga nih. So, buat teman-teman yang mau gabung-gabung boleh banget Kompro 2 ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasi, Sukli menemani lo ada ketemu Pro 2 juga dengan beberapa lagu yang asik-asik juga nih. Ada lagu dari Blackbeard and Wiz Khalifa teman Pro 2 dengan lagunya judul itu Cheers teman Pro 2. Kemudian ada juga dari Nabila Takia dengan judulnya Hanya Lolongan. Dan terakhir ada dari Rizky Febian dan Adrian Khalif ya dengan judulnya Alama. Aduh, alama. Akhirnya nomor 2 kita dengerin bareng-bareng, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masuk ke informasi seputar olahraga. Tetap stay tune terus di 89 FM. Cheers.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Crack. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Nomor 2, teman terbaik kamu informasi olahraga. Pertama datang dari dunia sepak bola nih, nomor 2. Di mana misi besar Alonso kembalikan Chelsea ke puncak. Xabi Alonso telah menjadi pelatih baru Chelsea FC. Legenda sepak bola Spanyol itu dikontrak 4 musim bersama The Blues. Alonso kembali melatih setelah sempat rehat pasca dipecat Real Madrid. Mulai musim depan, Alonso bertugas menstabilkan tim yang tampil mengecewakan di musim 2025 sampai dengan 2026. Mantan pemain Real Madrid itu resmi melaksanakan tugasnya pada 1 Juli. Ia menjadi pelatih kelima era kepemilikan Todd Boehly dan Clear Lake. Alonso hanya bertahan 8 bulan di Madrid. Pelatih berusia 44 tahun itu pergi saat bulan Januari setelah Chelsea gagal bersaing di papan atas. Baik, nomor 2 informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: out of here.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama.

Masih informasi olahraga, 17 pemain muda bersaing rebut penghargaan IBL 2026. IBL kembali menghadirkan penghargaan Rookie of the Year pada kompetisi IBL Gopay 2026 musim ini. Pengumuman penghargaan bagi pemain debutan tersebut disampaikan IBL dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Senin 18 Mei 2026. Musim ini terdapat 17 pemain rookie yang terdapat dalam kompetisi basket tertinggi Indonesia tersebut. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar pemain debutan terbaik pada musim kompetisi tahun ini. Persaingan penghargaan Rookie of the Year diprediksi berlangsung ketat hingga akhir musim reguler nanti. Seluruh pemain muda berusaha menunjukkan kontribusi terbaik bersama klub masing-masing sepanjang kompetisi berlangsung. Baik teman berdua atau teman terbaik kamu, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Kedua teman terbaik kamu masih bareng Sukli juga tentunya ya di informasi olahraga nih nomor 2. Bukan Prancis atau Argentina, El Opta prediksi negara ini juara Piala Dunia 2026. Masyarakat dunia termasuk Indonesia menanti-nantikan dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Penikmat sepak bola saat ini dikejutkan prediksi AI superkomputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Ya, superkomputer Opta dalam prediksinya tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Baik, itu nomor 2 informasi Sukli lansir dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca informasi lebih lengkapnya, bisa aja langsung kunjungi rri.co.id nomor 2.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my path.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelia menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

8,5 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi santai siang nih, teman Pro 2. And sekarang teman Pro 2, kita udah masuk di sesi pukul 14.00 menuju pukul 15.00 nih, teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 14 ke 15.00 kita bakal seru-seruan dengan informasi nih. Ada yang tahu informasi apa? Yap, benar banget, seperti biasa informasi seputar entertainment nih, teman Pro 2. Dan informasi pertama Sukli dapat dilansir dari rri.co.id nih, teman-teman ya. Pemain Asmara Asrama ya jalani Asmara Asrama ya. Asmara Asrama jalani latihan atlet demi dalami karakter. Para pemain WTV original Asmara Asrama menjalani berbagai latihan fisik demi mendalami karakter atlet dalam series tersebut. Mulai dari latihan memanah hingga pembentukan fisik dilakukan untuk mendukung penampilan mereka di layar. Antonio Blanco Jr. yang berperan sebagai Leon mengaku harus belajar memanah dari nol demi kebutuhan karakter. Ia mengatakan, proses latihan dilakukan bersama pelatih profesional yang didukung penuh oleh tim produksi. Nah, teman-teman gimana nih, siapa yang suka juga nonton di WTV nih, teman-teman berdua ya? Kayaknya banyak banget ya seri-seri yang bagus juga ya tentunya ya. Dan salah satunya juga ada Asmara Asrama ini. Waduh, keren banget ya para aktor-aktor seriesnya nih, teman-teman berdua. Nah, barangkali teman-teman juga mungkin pernah kayak gitu ya. Kalau Sukli sih pengalaman ya mungkin waktu nge-teater sih. Teater tuh ya ya paling sama berakting juga ya, teman-teman berdua ya. Ya memang harus totalitas ya. Nah, teman-teman berdua ya, kita bakal lanjutin lagi informasi selanjutnya masih seputar entertainment. So, buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, masih informasi seputar entertainment nih. Teman Pro 2, Sal Priadi rilis lagu Kepala Pundak Kerja Lagi untuk film Monster Pabrik Rambut. Penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Gala Bunga Matahari dan Ada Titik-Titik di Ujung Doa ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan emosional. Waduh, emang bikin penasaran juga ya lagunya kayak gimana nih Tom Pro 2 ya. Judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi, emang kayak seperti relate banget ya, sama karena kebetulan juga dirilis di Hari Buruh, kayak relate banget, pas banget dengan kayak menggambarkan para pekerja-pekerja gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman tentunya bareng Sukli kita masih dengan informasi-informasi entertainment. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Sukli bakal putarkan beberapa lagu juga nih untuk teman-teman Pro 2, untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

risiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

apa sih Bona FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Sukli ya di edisi. Ya benar banget teman Pro 2, di pukul 15.00 kita udah masuk ke edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 ya, di edisi sore ceria kali ini Sukli bakal menemani ruangan teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur ya, untuk 2 jam pertama di edisi sore ceria nih. Oke, so buat teman-teman ya, di edisi sore ceria ini di pukul 15.00 sampai dengan 16.00 tentunya Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi lokal nih teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psychology Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap diri.

dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Mau informasi lokal dari kota Fakfak, izin usaha pelaku UMKM Fakfak berlaku seumur hidup. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa surat izin usaha dan nomor induk berusaha yang diterbitkan bagi pelaku usaha berlaku seumur hidup selama usaha tersebut masih aktif beroperasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat yang menjalankan usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak, Muhasim Nangudat menjelaskan bahwa izin usaha tidak memiliki batas waktu tertentu selama aktivitas usaha masih berlangsung dan pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan usahanya secara aktif. Baik, nomor 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
5: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
4: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
5: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
4: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Terbaik kamu masih dengan informasi lokal nomor 2. Prestasi membanggakan Polres Fafak peringkat 1 Polda Papua Barat 2026. Polres Fafak kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Giat Kepolisian Triwulan 1 tahun 2026 di jajaran Polda Papua Barat. Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan gelar operasional Triwulan 1 tahun 2026 Polda Papua Barat yang dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Arfa Convention Hall Manokwari. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare SIK dan dihadiri para pejabat utama Polda Papua Barat, para Kapolres jajaran Kabakpos Kasat Intelkam serta Kasat Reskrim jajaran Polda Papua Barat. Baik teman-teman berdua, untuk informasi lebih lengkap teman-teman bisa langsung kunjungi rri.co.id.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Teman.

Tolong Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, di pukul 16 ya sampai dengan 17.00 teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang tegangan teman Pro 2 dengan topik kita sore hari ini, yaitu peran penguatan pemuda nih teman Pro 2. Wah, kayaknya sore-sore yang santai ya, yang adem, hangat ya, cerah gitu ya. Cocok banget teman Pro 2 kita ngobrolin topik-topik yang gak terlalu berat dan gak terlalu ringan juga nih teman Pro 2. So, buat teman-teman yang mau gabung bareng obrolan di sore hari ini, boleh banget teman-teman ya langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way seperti tadi yang udah di spoiler sebelumnya ya, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol soal peran penguatan peran pemuda nih teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal masa depan bangsa ya pasti gak jauh-jauh dari peran anak muda nih. Nah karena pemuda itu bukan cuma generasi penerus ya, tapi juga generasi penggerak ya. Banyak perubahan besar lahir dari ide, keberanian, dan kreativitas anak muda nih teman Pro 2. Nah di era sekarang ya, peran pemuda itu makin luas ya. Bukan cuma aktif di organisasi atau lingkungan sekolah dan kampus, tapi juga di dunia digital, UMKM, industri kreatif, sampai dengan gerakan sosial nih teman Pro 2. Nah anak muda juga ya punya kemampuan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Makanya penguatan peran pemuda jadi penting supaya energi positif itu bisa benar-benar membawa dampak. Nah teman Pro 2, penguatan peran pemuda bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya. Misalnya aktif menyampaikan ide ya, ikut kegiatan sosial, membantu promosi produk lokal, atau membuat konten yang edukatif dan positif. Karena sekarang media sosial juga bisa jadi ruang kontribusi nih teman Pro 2. Dan yang paling penting, pemuda perlu percaya bahwa suara mereka itu berarti ya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk bergerak nih teman Pro 2. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi soal penguatan para pemuda di segmen selanjutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih bareng Sukli juga tentunya di topik penguatan peran pemuda nih teman pro 2. And teman pro 2 ya, hidup di zaman digital memang penuh peluang teman pro 2, tapi juga penuh tantangan nih tentunya. Nah, informasi bergerak cepat ya, tren juga berubah cepat, dan kadang anak muda itu dituntut untuk selalu mengikuti semuanya. Nah, disinilah pentingnya penguatan karakter pemuda nih teman pro 2. Pemuda masa kini perlu punya kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai mudah termakan hoax, ikut-ikut tren negatif, atau malah kehilangan rasa percaya diri karena terus membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu teman pro 2 ya, pemuda juga punya peran penting dalam menjaga budaya lokal dan nilai kebersamaan. Walaupun teknologi berkembang pesat ya, identitas daerah dan budaya tetap harus dijaga ya. Anak muda itu bisa ikut memperkenalkan budaya lewat konten kreatif, musik, fotografi, video pendek, atau event komunitas nih teman pro 2. Dan menariknya sekarang banyak banget anak muda yang mulai membangun usaha sendiri nih teman pro 2. Dari kuliner, fashion lokal, sampai dengan bisnis di digital ya. Ini jadi bukti kalau pemuda bukan hanya pencari kerja, tapi juga bisa jadi pencipta peluang kerja. Nah, karena itu teman pro 2 ya, penguatan peran pemuda bukan cuma soal semangat, tapi juga tentang kesiapan menghadapi masa depan dengan kemampuan dan karakter yang kuat. So, buat teman-teman ya, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol soal penguatan peran pemuda di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Tom Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Sukli juga di edisi Sore Ceria, dan tentunya dengan topik penguatan peran pemuda nih Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, setiap generasi ya punya tantangannya sendiri, tapi satu hal yang selalu sama, pemuda itu selalu menjadi harapan bangsa, energi, kreativitas, dan keberanian anak muda ya. Jadi buat teman-teman ya, dari yang tadi suka sebutkan, itu merupakan modal besar untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju nih Tom Pro 2. Nah penguatan peran pemuda bisa dilakukan bersama-sama ya, pemerintah, sekolah, komunitas, keluarga, dan lingkungan sekitar ya, perlu memberi ruang bagi anak muda untuk berkembang. Karena ketika pemuda diberi kesempatan ya, mereka bisa menciptakan banyak hal luar biasa tentunya. Bukan harus langsung membuat perubahan besar, kadang hal kecil seperti aktivitas komunitas ya, peduli lingkungan, membantu sesama, atau konsisten mengembangkan bakat juga sudah menjadi bentuk kontribusi positif. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin masih mencari jati diri atau tujuan hidup, jangan takut untuk mencoba dan berkembang ya, karena proses belajar itu bagian dari perjalanan anak muda. Oke, semoga generasi muda hari ini bukan hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tapi juga menjadi pelaku perubahan yang membawa inspirasi dan semangat positif untuk banyak orang. Nah, tetap semangat ya Tom Pro 2 ya, karena masa depan Indonesia juga ada di tangan anak muda hari ini. Oke. And by the way, Tom Pro 2 sekarang di studio udah menunjukkan pukul 16.51 nih. Waduh, gak kerasa ya Tom Pro 2, kita udah berada di ujung, di penghujung sesi ya, di penghujung segmen ya. Dan juga tentunya buat Tom Pro 2 nanti di pukul 17.00 ya, teman-teman bakal ditemenin lagi sama penyiar selanjutnya nih. And itu berarti Tom Pro 2, Sukli bakal pamit undur diri dulu nih Tom Pro 2 dari frekuensi, pamit undur diri dari siaran nih Tom Pro 2. So buat teman-teman ya, thank you yang udah stay tune terus dari pukul 11, thank you yang udah mendengarkan informasi, dan thank you juga buat teman-teman yang udah request lagu nih. Ya, semoga teman-teman Pro 2 sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu, tetap kreatif ya. Tetap kreatif, tetap semangat, tetap tersenyum pokoknya. Oke, teman-teman Pro 2 ya, Sukli say goodbye buat teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Bye bye, jangan khawatir karena setelah ini teman-teman bakal ditemani bareng Kawindi. Oke, so buat teman-teman jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye bye.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku Daun Yang Jatuh Tak Pernah Menyalahkan Angin, karya Tere Liye.

0: masih di 98 apa sih lo? Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria di. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 11 sampai dengan pukul 5. Nah, sekarang dari pukul 5 sampai nanti dengan pukul 12 atau pukul 24.00 kalian bakal ditemenin sama Windy. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang seru. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Nah, sebelum masuk ke informasi tadi, yang tadi Windy bilang, Windy masih punya 3 lagu buat mengawali segmen ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy!
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

apa sih? Di 89 FM nih teman-teman, dan masih bareng Windy tentunya. Nah, ini udah puterin beberapa lagu untuk menemani sore harinya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke informasi yang bakal Windy bawain, Win masih punya beberapa lagu buat menemani sore harinya teman-teman lagi nih. Karena kebetulan sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 5.43. Segmen sesi di segmen ini bakal habis. Jadi nanti Win bakal balik lagi di jam 6, tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang seru yang tadi Win bilang. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Oh ya, sekalian Win membuka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kirim salam, mau salam-salam, mau requestan, atau mau apa ya, mau nyatain perasaan mungkin, teman-teman boleh langsung WA ke kontak Pro 2 di 08 11 48 94 990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRD Digital. Nah, untuk RRD Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa dapetin di App Store dan di Play Store. Itu udah gratis dan gak berbayar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winky tentunya di edisi sore ceria ini teman-teman. Yang tadi Winky bilang, ini bakal balik di jam 6 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang seru tentunya. Tapi sebelum itu, karena ini sekarang udah jam 6 juga, lewat berapa 7-8 menit. Gimana kalau kita sama-sama dengerin dulu tarhim dan azan maghrib untuk fak-fak dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Itu dia teman-teman, sama-sama kita telah mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah, balik lagi sama Windy nih teman-teman. Nah, setelah seharian penuh kita beraktivitas, sekarang teman-teman waktunya buat kita mengisi energi lagi nih dengan apalagi kalau bukan makan malam. Nah, teman pro 2, kalau teman-teman masih bingung mau makan apa malam ini, ada beberapa rekomendasi nih yang bisa banget buat teman-teman coba. Buat yang suka makanan berkuah,

maaf ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung mau makan apa malam ini, Windy punya beberapa rekomendasi makan malam nih. Malam-malam juga penting banget lah loh teman-teman untuk menjaga stamina tubuh kita. Tapi tetap harus diperhatikan porsinya ya teman-teman. Jangan terlalu berlebihan dan usahakan pilih menu yang hangat serta nyaman untuk perut kita nih. Apalagi kalau cuaca lagi dingin atau lagi mendung kayak sekarang di Fakfak. Kayaknya lagi musim hujan gak sih di Fakfak ini teman-teman? Soalnya kayak hujan terus gak sih? Nah itu teman-teman pilih makanan yang hangat. Biasanya sih makanan berkuah ya teman-teman yang jadi pilihan paling dicari. Selain mengenyangkan, itu juga bikin badan rasa lebih rileks dan hangat gak sih? Nah kalau kita ngomongin rekomendasi makanan malam, soto ayam hangat nih bisa jadi menu favorit banyak orang nih. Kuahnya yang gurih dipadukan nasi hangat memang selalu cocok buat dinikmati malam hari. Selain itu juga, selain soto ayam juga ada sup ikan kuah kuning nih, khas Papua. Ikan kuah kuning ya teman-teman, yang kaya rempah dan punya rasa segar. Apalagi kalau ditambah jeruk nipis, boh mantap banget gak sih. Nah menu seperti ini bukan cuma enak aja nih teman-teman, tapi juga cocok buat teman perdua yang mau makan malam lebih sehat. Buat yang suka menu simpel, teman-teman boleh cobain nasi goreng. Itu juga gak pernah gagal gak sih jadi pilihan. Kalau kayak lagi bingung setiap malam mau makan apa, pilihannya ya pasti lari ke nasi goreng aja gak sih. Mau yang pedas, mau yang manis, mau yang seafood, mau yang ayam, semuanya pas banget nih buat menemani malam yang santai. Sebelum ini guys, bagi beberapa rekomendasi lainnya, Winnie masih punya 3 lagu buat menemani sore menjelang malamnya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

masih bareng Widi nih, teman perdua. Nah, kita masih dengan topik rekomendasi makan malam ya, teman-teman. Nah, kalau malam ini teman-teman pengennya makan makanan yang lebih ringan, ada juga nih beberapa pilihan yang tetap enak dan nyaman di perut kita. Misalnya roti bakar itu lebih ringan ya teman-teman, atau yogurt atau salad buah. Tapi kayak di sini kita nggak biasa nggak sih untuk makan itu. Kalau nggak makan nasi sama aja nggak makan guys sih teman-teman. Tapi biasanya menu ringan kayak gini cocok buat teman perdua yang makan malamnya agak larut. Jadi tubuh tetap terasa nyaman sebelum tidur.

Nah, ada juga beberapa rekomendasi lain seperti mie kuah yang gampang banget nih yang bisa kita buat di rumah, tapi itu jangan sering-sering ya teman-teman, karena mie itu nggak bagus buat pencernaan kita. Tapi kalau sekali seminggu atau sekali sebulan nih, Widi pikir kayaknya nggak apa-apa nih. Nah, terus ada juga ayam bakar atau tumis kangkung yang bisa teman-teman cobain buat rekomendasi makan malam ini. Buat makan malam ini itu kombinasi yang seimbang dan nggak terlalu berat nih. Kalau misalnya teman-teman malas buat masak sendiri, Widi pikir ayam bakar dan cah kangkung kayaknya banyak banget nggak sih dijual di warung-warung di fak-fak ini. Terus ada juga nasi goreng mati udah ya. Nasi goreng yang seafood, yang ayam, itu juga banyak dijual pedagang kaki lima. Atau kalau teman-teman lagi malas nih, teman-teman boleh coba pisang gak sih? Pisang rebus atau ubi hangat, itu juga bagus nih. Itu juga salah satu rekomendasi makan malam ringan yang gampang banget buat dibuat. Nah, teman-teman, jadi sesibuk apapun aktivitas hari ini, teman-teman jangan lupa tetap luangkan waktu untuk makan malam ya, karena tubuh juga butuh energi dan waktu untuk recharge sebelum memulai hari esok nih. Jadi tadi beberapa rekomendasi makan malam yang udah Windy bagiin. Makan malam juga bukan cuma soal kenyang aja ya teman-teman, tapi juga jadi momen buat istirahat sejenak nih, menikmati suasana malam dan mengembalikan mood setelah kita seharian beraktivitas panjang. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, teman-teman malam ini, malam ini menu makan malamnya apa nih? Dan teman-teman lagi pengen makan apa nih? Boleh banget share-share menu makan malam favoritnya teman-teman ke Windy ya. Langsung aja ke kontak ke WA Pro 2 di 0811489490. Nah, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 6.51, semuanya ini bakal habis. Segmen atau sesi rekomendasi makan malam ini bakal berakhir. Jadi nanti Windy bakal balik lagi di jam 7 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 yow.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih saya didoa pas BNFM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi sore ceria nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 7. Nah, di jam 7 ini Windy bakal membawakan informasi sejarah. Ada apa aja sih di tanggal 19 Mei ini? Nah, tanggal 19 Mei ini ternyata menyimpan banyak peristiwa penting dalam sejarah dunia nih teman-teman. Jadi salah satu yang paling dikenal adalah lahirnya tokoh pejuang hak sipil Afrika Amerika, Malcolm X, pada 19 Mei 1925 di Omaha. Malcolm dikenal sebagai sosok yang berani memperjuangkan kesetaraan hak dan melawan diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Nah, selain itu, pada 19 Mei 1536, Anne Boleyn, istri Raja Henry VIII, dieksekusi di Tower of London. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Kerajaan Inggris karena mempengaruhi perjalanan politik dan agama di negara tersebut. Nah, itu dia tadi beberapa peristiwa penting di tanggal 19 ini. Masih ada beberapa peristiwa lainnya, tapi sebelum ini lanjut, ini masih punya beberapa lagu buat menemani malam harinya teman-teman. Teman-teman nih juga menjadi pembuka segmen di jam 7 ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: produk Fakfak
1: dengan terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_produk Fakfak.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau tadi di tanggal 19 Mei 1536 ada Anne Boleyn, istri Raja Henry VIII yang dieksekusi. Nah, di tanggal 19 Mei juga diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia versi awal nih di beberapa negara sebelum akhirnya dipindahkan ke tanggal lain oleh World Health Organization. Momen ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan hati dan pola hidup sehat, teman-teman. Nah, dalam sejarah Indonesia sendiri, di tanggal 19 Mei juga memiliki kaitan dengan perjuangan nasional dan perkembangan bangsa nih. Salah satu momen bersejarah adalah berlangsungnya berbagai gerakan pemuda menjelang kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Semangat anak muda Indonesia kala itu mulai tumbuh melalui pendidikan, organisasi, dan persatuan. Gerakan-gerakan tersebut akhirnya melahirkan organisasi penting seperti Budi Utomo yang menjadi simbol awal kebangkitan nasional Indonesia. Selain itu, di berbagai daerah Indonesia, tanggal 19 Mei juga sering diperingati sebagai momentum refleksi perjuangan daerah dan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun bangsa setelah masa kemerdekaan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, teman pro 2. Jadi kalau kita perhatikan banyak peristiwa di tanggal 19 Mei yang memiliki benang merah tentang perjuangan, keberanian dan perubahan sosial nih. Sosok Malcolm X misalnya mengajarkan bahwa suara anak muda dan keberanian menyampaikan kebenaran bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat. Sementara sejarah pergerakan nasional Indonesia mengingatkan kalau kemerdekaan dan persatuan bangsa lahir dari semangat belajar, organisasi dan kepedulian terhadap masa depan negara nih. Dari sejarah ini kita bisa belajar kalau perubahan besar sering dimulai dari keberanian untuk bergerak dan menyuarakan hal-hal positif.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Nah, jadi teman berdua, itu dia tadi beberapa catatan sejarah yang terjadi di tanggal 19 Mei ini. Dari perjuangan hak asasi manusia dunia sampai semangat kebangkitan nasional Indonesia nih, semuanya memberi pelajaran penting tentang keberanian, persatuan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, semoga sejarah hari ini bisa jadi inspirasi buat teman berdua untuk terus berkarya, belajar, dan membawa energi positif di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 7.53, itu tandanya sesi informasi sejarah ini bakal segera berakhir. Jadi nanti Windy bakal balik lagi di jam 8 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih stay bareng Windy ya teman-teman, di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, di edisi Jaga Malam kali ini Windy bakal bawain obrolan ringan aja ya teman-teman. Kira-kira obrolan apa yang bakal Windy bahas? Tapi sebelumnya kita masuk ke obrolannya, Windy punya 3 lagu pertama buat mengawali segmen Jaga Malam ini. Nah, Windy punya Jauh di Sana dari Liodra, ada Benar Salah Hanyalah dari Nanda, dan I'm a Mess dari Avril Lavigne. Jadi tetap season terus di Pro 2 ya teman-teman. Let's listen together. Enjoy.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Esensi Buko 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Masih stay bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Kayak tadi Windy bilang, Windy bakal membahas obrolan mengenai komunitas nih teman-teman, mengenai dampak positif berkomunitas untuk kita generasi sekarang. Nah, di zaman sekarang nih teman-teman, anak muda makin banyak yang bergabung dalam komunitas nih, mulai dari komunitas musik, olahraga, fotografi, literasi, ada komunitas gaming, otomotif, sampai dengan komunitas sosial dan lingkungan nih teman-teman. Ternyata keberadaan komunitas punya dampak positif yang besar nih untuk generasi sekarang. Karena lewat komunitas kita bisa menemukan lingkungan yang mendukung minat dan bakat, dan bakat kita ya teman-teman. Kadang ada anak muda yang awalnya minder, sulit percaya diri, atau bingung mau berkembang di bidang apa. Tapi setelah kita masuk komunitas, kita jadi lebih aktif dan punya semangat baru nih. Komunitas juga jadi tempat belajar yang santai tapi penuh pengalaman. Bukan cuma teori, tapi langsung praktik dan saling berbagi ilmu antar anggota nih. Jadi selain menambah teman, juga menambah wawasan dan pengalaman hidup nih. Nah, jadi teman Pro 2, teman-teman sendiri gimana nih sekarang? Aktif di komunitas apa nih? Atau teman-teman suka bergabung ke komunitas atau enggak nih? Kalau teman-teman boleh share cerita-cerita menarik teman-teman di WA Pro 2 langsung di 0811489490. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi soal obrolan ini, Winnie masih punya beberapa lagu untuk menemani malam harinya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, masih bareng ini teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi salah satu dampak positif komunitas adalah bisa melatih kerjasama dan rasa peduli terhadap sekitar nih. Karena dalam komunitas, semua orang belajar bagaimana caranya saling mendukung, menghargai pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya saat mengadakan kegiatan sosial, event musik, olahraga bersama atau aksi lingkungan. Nah, dari situ anak muda belajar bertanggung jawab nih teman-teman. Selain bertanggung jawab, mereka juga bisa belajar komunikasi, bahkan cara memimpin sebuah kegiatan. Hal-hal seperti ini penting banget untuk generasi kita ya teman-teman. Karena di era digital ini, kadang orang terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Nah, komunitas hadir jadi ruang untuk kita saling membangun hubungan sosial yang sehat dan positif. Selain itu, banyak komunitas sekarang juga aktif buat bikin kegiatan kreatif yang berdampak baik untuk masyarakat sekitar nih. Jadi bukan cuman kumpul-kumpul, tapi juga bisa membawa perubahan positif.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Nah, jadi teman berdua, siapa sangka nih dari komunitas kita juga bisa membuka peluang masa depan. Banyak anak muda yang akhirnya menemukan pekerjaan, relasi, bahkan membangun usaha bersama berawal dari komunitas. Karena ketika punya lingkungan yang positif, biasanya semangat berkembang juga ikut meningkat nih. Ada yang awalnya hobi fotografi, lalu jadi freelance. Ada yang suka musik, lalu punya studio sendiri. Bahkan ada yang aktif di komunitas UMKM, kemudian sukses membuka bisnis. Yang paling penting, komunitas bisa membantu generasi sekarang tetap punya kegiatan positif dan produktif di tengah banyaknya pengaruh negatif di media sosial. Komunitas bisa jadi tempat untuk saling menguatkan dan berkembang bersama. Jadi buat teman berdua yang punya minat atau hobi tertentu, gak ada salahnya nih mulai cari komunitas yang positif dan suportif ya. Karena berkembang itu gak harus sendirian teman-teman. Kadang kita hanya butuh lingkungan yang tepat untuk bertumbuh bersama. Nah teman-teman, itu dia obrolan tentang dampak positif komunitas untuk generasi kita ya. Nah, gak berasa banget nih, kayak cepet banget gak sih teman-teman? Tiba-tiba udah jam 8.55 aja nih. Selanjutnya di jam 9. Oh, enggak, Windy, kita bakal ketemu di jam 10 untuk obrolan lainnya ya teman-teman. Karena di jam 9 kita bahkan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk MLC atau Music Live Chat. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini?
1: Ini sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya. Ada yang sore,
1: okay.
0: Ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus tiba-tiba sekarang.
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, nggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya, ada di TV ya.
1: Di TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. Itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi band
0: yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain
0: ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005,
0: 2005
1: sama Ares.
0: Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya,
1: katanya.
0: Iya,
1: karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tahu kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk kerja ini, oke?
1: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang dengar seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Hmm. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya. Yang
1: lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan. Kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, "Kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu." Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama mamaku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhirnya kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Ya, aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin

0: karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
1: melahirkan. Sama 2 bulan
0: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
1: 6 bulan, oke.
0: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
1: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup nyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
0: itu anak-anak aku.
1: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
0: Ada dua.
1: Dua.
0: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
1: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
0: Jadi gampang manggilnya.
1: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
0: Kara suka nyanyi, anak. Yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
1: Oh udah.
0: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
1: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
0: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
1: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
0: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
1: Oh, ini. Nah, terus
0: Arka, nanti Arka nyanyi sama Bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana nih?
1: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh. Gak dihargai kreditnya.
0: Tenang,
1: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
0: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
1: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
0: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
1: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
0: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik, setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
0: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Indie banget loh.
0: Video pun jelasnya. Tidak ada buzzer-nya. Dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah. Ibu-ibu, mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
0: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget. Makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
2: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
1: Oke.
2: Okay. Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
1: Aduh.
2: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
1: Iya. Tapi pernah nggak sih?
2: Buat orang-orang yang berjuang
1: benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
2: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
1: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
2: Lambung kalau nggak salah. Ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
1: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
2: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
1: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
2: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
1: justru sama orang tua ya?
2: Iya.
1: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
2: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, nggak bisa fokus gitu. Ada lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi itu Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
2: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
2: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayak Kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
2: Video lirik ya, ada di video YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
2: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri,
2: woman superwoman.
1: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
2: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini. Dan hari ini pasti sangat-sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi Jaga Malam tentunya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 10. Karena tadi di jam 9 sampai dengan jam 10 kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk relay musik live chat atau MLC. Nah di jam 9 ini Windy mau apa ya? Mau bahas soal apa ya teman-teman? Tapi sebelum itu Windy mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih ada di titik capek banget sama hubungan? Capek berharap sampai akhirnya ketemu seseorang yang ternyata bisa menerima kita apa adanya nih. Nah perasaan itu yang coba diceritakan lewat lagu yang bakal Windy puterin ini. Nah, lagu ini punya nuansa hangat tapi juga emosional nih teman-teman. Tentang seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah melewati banyak cerita dan kekecewaan. Lagu ini seolah ngomong nih ke kita kalau semua proses patah hati dan perjalanan panjang itu gak sia-sia. Karena pada akhirnya ada seseorang yang datang dan membuat semuanya terasa lebih baik. Makanya gak heran nih kalau lagu ini banyak banget relate sama kehidupan anak muda sekarang. Apalagi buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin pernah ada di fase belajar menerima diri sendiri, terus dipertemukan dengan orang yang bisa memahami tanpa banyak syarat. Nah dan yang bikin lagu ini makin ngena tentu aja nih lirik dan musiknya yang khas, yang sederhana tapi berhasil menyampaikan rasa dengan dalam banget. Cocok didengerin pas malam hari nih, pas lagi santai atau bahkan pas lagi merenung tentang perjalanan cinta sendiri. Nah teman berdua, langsung aja kita denger sama-sama. Ini dia, ada Lantas dari Juicy Lucy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: katanya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

itu dia teman-teman, satu lagu dari Angie Carvalho, requestan dari Kak Zulia di Jakarta. Nah setelah ini Windy bakal puterin satu lagu lagi. Kali ini ada lagu yang mungkin lagu ini mungkin langsung bikin teman-teman nostalgia pas dengerin lagu ini nih. Nah, satu lagu ini dibawakan dengan nuansa baru nih. Kalau dulu lagu ini identik dengan masa kecil dan sering kita dengar saat sekolah atau di rumah, sekarang si penyanyi hadir dengan warna musik yang lebih fresh dan kekinian, tapi tetap mempertahankan suasana ceria dari lagu aslinya. Jadi begitu lagu ini diputar, rasanya kayak lagi diajak kembali ke masa-masa sederhana yang penuh kebahagiaan nih teman-teman. Nah, lewat lagu ini kita diingatkan kalau kebahagiaan sebenarnya bisa datang dari hal-hal kecil aja nih. Melihat bunga bermekaran, menikmati suasana tenang, atau sekedar mengingat kenangan masa kecil yang hangat. Dan mungkin itu juga yang bikin lagu ini terasa spesial, karena di tengah aktivitas dan hiruk-pikuk kehidupan kita sekarang, lagu ini seperti jadi pengingat nih teman-teman untuk berhenti sejenak dan menikmati hal sederhana di sekitar kita. Dengan aransemen yang ringan dan easy listening, versi lagu ini cocok banget nih menemani kita di sore atau malam hari ini, biar suasana jadi lebih santai dan positif nih. Lagu apa kira-kira yang bakal diputerin? Ini dia, langsung aja sama-sama kita dengerin satu lagu dari JJ, Lihat Kebunku.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Itu dia tadi satu lagu dari JJ Lihat Kebunku. Nah, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih yang bakal Windy puterin. Tapi Windy mau nanya dulu nih sama teman-teman. Nah, teman-teman pernah enggak sih kepikiran tentang waktu? Kayak tentang apa yang sedang kita jalani sekarang, apa yang akan datang nanti, dan seperti apa hidup kita di masa depan. Pada penasaran gak sih teman-teman? Nah, semua perasaan itu dirangkum indah dalam lagu yang bakal Windy puterin, yang bakal Windy puterin setelah ini. Nah, lagu ini seperti mengajak kita untuk berhenti sejenak nih di tengah sibuknya hari-hari kita, merenungkan kalau hidup itu berjalan bertahap nih teman-teman. Ada masa sekarang yang sedang kita nikmati atau mungkin kita perjuangkan. Ada masa nanti yang penuh harapan dan ada masa yang akan datang yang masih jadi misteri nih. Jadi misteri nih. Nah, dengan balutan musik yang lembut dan emosional, lagu ini terasa seperti pengingat nih teman-teman. Kalau gak semua hal harus dikejar dengan tergesa-gesa ya. Karena setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh, gagal, belajar, lalu bangkit lagi. Dan mungkin itu juga yang bikin lagu ini berasa deket banget nih dengan kita semua. Karena apapun yang lagi terjadi di masa ini, semuanya sedang menuju ke masa nanti dan masa yang akan datang, yang mungkin jauh lebih indah dari yang kita bayangkan nih. Kira-kira lagu apa yang bakal Windy puterin dari cerita yang udah Windy bacain? Teman-teman pasti udah bisa nebak dong lagu apa yang bakal Windy puterin ini. Yap, ini dia satu lagu dari Nucha dan Mahalin ya kalau gak salah. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Pak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

teman-teman, itu dia tadi satu lagu dari Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Yang Akan Datang. Nah, lagu terakhir di segmen ini yang bakalan diputerin satu lagu terakhir yang bakal Windy puterin dari penyanyi laki-laki top Indonesia nih. Tapi sebelum itu Windy menanya dulu nih teman-teman, pernah nggak sih ada momen yang harus berpisah sama seseorang yang sebenarnya masih mau dia tetap ada di dekat kita? Nah, tapi keadaan berkata lain nih teman-teman. Perasaan itu yang coba disampaikan lewat lagu yang bakal diputerin ini, yang dibawakan oleh penyanyi pria top Indonesia ini. Lagu ini bukan sekedar tentang perpisahan aja nih teman-teman, tapi tentang bagaimana kita belajar menerima kalau gak semua orang bisa selalu bersama kita selamanya nih. Ada yang datang untuk menemani sebentar, memberi cerita, lalu harus melanjutkan perjalanan masing-masing. Meski terasa sedih, lagu ini juga membawa pesan yang hangat banget nih. Kalau setiap pertemuan itu berharga dan setiap kenangan yang pernah tercipta tetap bisa kita simpan baik-baik di dalam hati kita sendiri. Karena perpisahan bukan akhir dari segalanya ya teman-teman, tapi bagian dari perjalanan hidup. Dengan suara khas si penyanyi ini yang penuh emosi, lagu ini terasa begitu menyentuh seperti ucapan sampai jumpa yang tidak benar-benar menghilangkan harapan untuk bertemu kembali di waktu yang lain. Pasti teman-teman udah tahu lagu apa yang bakal Windy puterin. Yaps, ini dia satu lagu dari penyanyi top Indonesia, Afgan, dengan lagunya Sampai Jumpa. Ini juga lagu terakhir yang bakal Windy puterin di sesi ini, karena setelah ini dari jam 11 sampai dengan jam 12 nanti akan ada Just Music aja ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus. Let's listen together. Enjoy.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

I just can't wait to see a beautiful face again.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
7: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
6: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
7: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh.

0: semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Ya teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang udah Winnie sajikan untuk teman-teman ya. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 23.47. Winnie mau pamit undur diri dulu nih, karena gak berasa banget ya gak sih teman-teman. Winnie udah menemani teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 11.48 ini. Nah, ini mau pamit undur diri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro2 Fak Fak. Udah menemani, udah siap, udah mendengarkan kita dari pagi sampai dengan malam hari ini. Ini mau say thank you dan say goodbye nih. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Ini pamit dulu, bye-bye.

0: tahu bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tuan Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Produa di sepanjang hari ini. Selasa, 19 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Windyati Labai Reji mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Programa 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia, tapi temennya. Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Bukannya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati.

0: Dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ray.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Mariana, selaku forecaster yang bertugas, akan menginformasikan perakiran cuaca Rabu 20 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Karas, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. Siang hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Bomberai, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Kayuni, Kokas, Kramomongga, dan Tomage. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bomberai, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Kokas, Kramomongga, Baham Dandara, dan Tomage. Dan dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih juga terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, dan Karas. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut. Diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,3 meter dan surut yang terjadi pada pukul 22 hingga 23 yang mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Mariana, selaku forecaster yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Indonesia sesungguhnya. Oke teman-teman, dua setelah kita dengarkan informasi cuaca hari ini ya. Di pagi hari berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang nih teman-teman dua. And by the way, kayaknya tadi udah hujan ya teman-teman dua ya. Di pukul 5 teman-teman dua kita udah habis-habisan dengan hujan ya. Nah buat teman-teman ya kita gak tahu juga sih kedepannya kayak gimana. Tapi di siang hari ya, di siang hari berawan ya teman-teman dua, untuk potensi hujan tidak juga. Jadi mungkin bisa ya teman-teman dua ya, kita sedikit lebih tenang, lebih santai. Karena buat teman-teman yang mungkin ingin beraktivitas menuju siang hari ya, mungkin bisa ya aman-aman aja ya kayaknya. Insya Allah aman. Nah buat teman-teman dua ya, tapi kita ya memang juga gak tahu gimana tuh cuaca di Fakfak. Soalnya cuaca Fakfak itu kadang bisa di luar perkiraan nih teman-teman dua. Waduh ya, tapi aman-aman aja ya, semoga aja aman-aman aja ya. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman, jangan lupa buat tetap bawa jas hujan ya, atau mantel gitu ya. Dan buat pejalan-pejalan kaki yang beraktivitas di luar juga ya, jangan lupa untuk bawa payung ya, bawa payung biar ya kita mengantisipasi aja ya, kita nggak tahu ya, bisa aja ini terik matahari tiba-tiba hujan gitu. Nah oke buat teman-teman, pokoknya di pagi hari ini Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi-informasi dan juga beberapa topik seru yang bakal kita ngobrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. And ya mungkin biasanya kalau pagi-pagi itu enak banget teman Pro 2 kalau kita dengar-dengar musik yang kita suka ya teman Pro 2 ya, ya biar kita lebih semangat aja ya menjalani aktivitasnya nih teman berdua. And by the way teman berdua, buat teman-teman juga yang mungkin mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget teman berdua ya, WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
3: Oh no.
2: Terserah deh.
4: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Lama Sungguhan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, kita udah masuk ke sesi baru di sesi pukul 7 ya teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, kayaknya sekarang matahari udah bersinar terang ya, memberikan senyuman paling cerahnya nih teman Pro 2. Tentunya buat teman-teman juga ya, jangan lupa tersenyum hari ini teman Pro 2, karena ya kita harus mengawali hari kita dengan senyuman. Dan tentunya kita harus memberikan energi positif untuk diri kita nih teman Pro 2. And by the way, kayaknya di pukul 7 ini enaknya ngobrol apa ya? Nah kebetulan pagi-pagi itu biasanya identik dengan sarapan nih teman Pro 2. Kayaknya enak banget ya kalau kita ngobrol-ngobrol soal sarapan hari ini teman Pro 2. So buat teman-teman ya yang mau gabung di obrolan kali ini, boleh banget teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshou Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, selamat pagi nih buat teman-teman semuanya ya. Memulai hari itu teman Pro 2 gak cukup cuma bangun pagi dan langsung aktivitas ya. Nah tubuh kita juga butuh bahan bakar nih supaya tetap fokus dan juga tetap semangat dan produktif sepanjang hari. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk menjaga energi adalah dengan sarapan pagi ya teman Pro 2 ya. Nah, banyak orang masih suka melewatkan sarapan karena alasan buru-buru atau belum lapar nih. Nah, padahal sarapan punya manfaat besar untuk tubuh dan otak nih teman Pro 2. Saat kita tidur selama 6-8 jam, tubuh kita tuh tidak mendapatkan asupan makanan. Jadi ketika pagi tiba, energi tubuh tuh perlu diisi kembali nih teman Pro 2. Nah, sarapan yang sehat bisa membantu meningkatkan konsentrasi ya, menjaga mood tetap baik sampai membantu tubuh lebih kuat menjalani aktivitas nih teman Pro 2. Nah, buat pelajar juga ya, buat teman-teman pelajar, mahasiswa ya, sarapan itu membantu lebih fokus saat belajar ya, buat yang bekerja atau berkegiatan di luar rumah. Sarapan juga membantu menjaga stamina supaya tidak cepat lelah nih teman Pro 2. Dan menu sarapan juga gak harus yang mahal atau ribet sih teman Pro 2. Yang penting ada karbohidrat, ada protein dan vitamin. Nah mungkin misalnya nasi dan telur, ya boleh banget nasi dan telur, roti gandum dan susu, oatmeal, buah-buahan atau bubur hangat juga bisa jadi pilihan nih teman Pro 2. Nah jadi pagi ini jangan lupa sarapan ya teman Pro 2 ya, karena hari produktif biasanya dimulai dari tubuh yang siap dan sehat. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lapas kita FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, kita mau Pro 2 ya, masih bareng Sukli juga tentunya di edisi Sepada ya. Dan sekarang teman Pro 2 ya, memang pilihan sarapan itu makin beragam dan menarik nih teman Pro 2. Selain enak, banyak juga menu yang sehat dan cocok untuk anak muda zaman sekarang nih. Nah, kalau suka yang praktis, overnight oats bisa jadi pilihan nih teman Pro 2. Oats dicampur susu dan buah lalu disimpan semalaman di kulkas ya, pagi tinggal disantap. Nah, selain mengenyangkan, menu ini juga baik untuk pencernaan nih teman Pro 2. Ada juga smoothie bowl yang lagi populer ya, campuran buah seperti pisang, stroberi atau mangga yang diblender lalu diberi topping granola dan buah segar. Cocok banget buat teman Pro 2 yang ingin sarapan segar dan ringan nih. Nah, kalau ingin menu lokal ya, nasi kuning, papeda, bubur ayam atau lontong sayur juga tetap jadi favorit banyak orang nih teman Pro 2. Tinggal diperhatikan aja porsinya supaya tidak berlebihan. Dan menariknya lagi, teman Pro 2 sekarang banyak banget UMKM kuliner yang menyediakan menu sarapan sehat dan terjangkau ya. Jadi selain menjaga kesehatan, kita juga bisa mendukung usaha lokal di sekitar kita. Nah, yang paling penting, jangan terlalu sering menjadikan kopi sebagai pengganti sarapan ya, teman Pro 2 ya, karena tubuh tetap membutuhkan nutrisi utama untuk memulai aktivitas pagi. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 tahun terbaik kamu masih bareng Sukli juga nih di edisi Spada nih tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2, kebiasaan kecil ternyata bisa memberi dampak besar untuk kehidupan sehari-hari ini tahun Pro 2. Salah satunya adalah membiasakan sarapan pagi ya. Anak muda sekarang tuh punya aktivitas yang padat banget ya. Ada sekolah, kuliah, kerja, organisasi sampai dengan kegiatan kreatif lainnya ya. Nah, kalau tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup sejak pagi, biasanya itu jadi mulai lemes nih tahun Pro 2. Sulit fokus, bahkan mood juga gampang turun nih tahun Pro 2. Nah, sarapan bukan cuma soal makan ya, tapi juga bentuk perhatian terhadap kesehatan diri sendiri. Dengan pola makan yang baik ya, tubuh jadi lebih siap menghadapi tantangan sepanjang hari. Nah, selain itu tahun Pro 2, sarapan juga bisa menjadi momen sederhana bersama keluarga tentunya. Walaupun singkat, duduk dan makan pagi bersama ya, bisa mempererat komunikasi sebelum memulai aktivitas masing-masing. Nah, tahun Pro 2 mulai besok coba biasakan bangun sedikit lebih awal supaya sempat sarapan nih tahun Pro 2. Nah, tidak perlu mewah, yang penting sehat dan cukup untuk tubuh. Nah, karena tubuh yang sehat tahun Pro 2, pikiran yang fokus dan semangat yang baik, semuanya bisa dimulai dari sarapan pagi. Oke, tahun Pro 2 ya, kita bakal lanjutin lagi di sesi selanjutnya tentunya tahun Pro 2 ya di pukul 08.00 nanti teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrolnya ya ngobrol santai aja sih teman Pro 2 ya. And by the way, hari ini kita bakal kedatangan narasumber nih teman Pro 2. Kira-kira ada yang tahu gak siapa yang pantengin IG atau WhatsApp Pro 2 nih? Nah, teman Pro 2, spoiler dikit nih. Jadi nanti di pukul 8 ya kita bakal ngobrol santai di Spada ya. Pokoknya yang kali ini anak muda nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang penasaran, boleh banget teman Pro 2 untuk tetap stay tune terus di 89 FM. Oke, sebelum kita masuk nanti di obrolan selanjutnya, Sukri punya beberapa lagu teman-teman nih aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini ya, pagi hari yang cerah, sedikit berawan nih tahun Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Morning Action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
5: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
4: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
5: Jadi, apa aja nih contohnya?
4: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
5: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
4: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang jadi perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi trend positif.
5: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih tentunya teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, seperti yang tadi udah Sukli bilang sebelumnya teman Pro 2 ya. Nah, di pukul 8 nanti teman Pro 2, sekarang udah pukul 8 sih. Nah, Sukli bakal ngajak teman-teman ngobrol bareng ada narasumber kita nih teman Pro 2. Hari ini tentunya narasumber kita yang ganteng banget nih teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, teman-teman yang mungkin lagi stay tune terus di RRI Digital, teman-teman boleh bergeser sebentar ke live YouTube nih, karena kebetulan kita lagi live YouTube nih. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kenal-kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Halo kakak.
1: Halo.
0: Say hello-hello ke kamera. Oke. Okay. Nah, jadi hari ini teman Pro 2 ya, Sukli spoiler dikit, tema kita hari ini memang relate banget ya sama kita ya, karena kebetulan kita anak muda ya. Jadi temanya hari ini tuh anak muda, dunia digital, dan masa depan bangsa nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, mungkin sebelum kita masuk ke topik, kita basa-basi dulu kali ya kalau.
1: Iya boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Nah, kita mungkin ngobrol-ngobrol dikit dulu sebelum kita masuk ke obrolan kreatif.
1: Iya.
0: Kreatif sekarang kabarnya gimana? Aman, Kak Latif?
1: Untuk sekarang masih aman, alhamdulillah.
0: Aman, alhamdulillah. Iya. Oke. Okay. Nah, Kak Latif sekarang kira-kira kesibukannya apa nih? Mungkin ada beberapa teman-teman juga, teman-teman Pro 2, teman-teman pendengar yang belum tahu juga gitu.
1: Oh iya. Boleh. Iya, perkenalkan dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Iya, perkenalan dulu. Nama saya Abdul Latif Rahagmetan. Usia saya sekarang nanti di tanggal 25 Mei nanti saya bakal ulang tahun, yang ke-25.
0: Ke-25.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dan kesibukan saya sekarang menjadi salah satu content creator juga, dan juga bekerja di salah satu instansi Kementerian Agama di Kota Kabupaten Fak-Fak ya.
0: Okay. Seperti itu. Wah, lumayan padat juga ya. Nah, kalau ngomong-ngomong konten kreator, emang sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih kreatif ya dari anak muda gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau mau dilihat juga, kayaknya anak muda zaman sekarang itu emang kayak melekat banget sama konten kreator gitu.
1: Benar.
0: Nah, kalau kreatif sendiri, konten kreatornya itu biasanya ngonten apa aja tuh kreatif?
1: Kalau saya sendiri pribadi, biasanya kalau di aplikasi TikTok, itu saya untuk keseharian, kemudian dengan hobi saya juga, karena saya sering nyanyi, jadi saya sering mengupload beberapa video-video terkait dengan diri saya sendiri pribadi, yaitu kayak hobi-hobi menyanyi, kemudian juga mengedit video seperti sinematografi, ya, video ala-ala sinematik begitu, kemudian juga kayak mini vlog untuk mini vlog jalan-jalan dan keseharian dan lain sebagainya.
0: Waduh,
1: iya.
0: Keren banget kreatif nih teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2 ya, buat teman-teman juga yang mungkin pengen nanya-nanya ya selama obrolan kita, selama obrolan Sukli dan Kak Latif, teman-teman boleh banget di komen-komen di live YouTube kami ya teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya teman-teman jangan sungkan-sungkan ya buat nanya-nanya ya kan,
1: iya,
0: sama
1: betul.
0: Kak Latif ya. Oke, okay, teman Pro 2. Nah, Kak Latif, kalau ngomongin soal anak muda nih, Kak Latif, kira-kira hal pertama apa yang terlintas di benak Kak Latif gitu, di pikiran Kak Latif gitu?
1: Kalau saya sendiri pribadi melihat anak muda ini, ya salah satunya adalah generasi bangsa ya. Generasi bangsa yang dimana anak muda ini adalah salah satu aset negara yang harus bisa membawa dampak positif bagi masyarakat ya. Apalagi kan zaman sekarang, kalau kita lihat anak-anak muda tuh sekarang ini lebih berfokus untuk main handphone gitu ya. Jadi anak-anak muda ini saya melihat harus lebih mempunyai jiwa kompetisi ya, sehingga bisa membangun suatu rebranding diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orangnya seperti itu.
0: Menarik sekali kalau sama tadi juga sempat di ngomongnya kayak yang Sukli kutip dikit tuh kayak zaman sekarang emang anak muda itu kayak keterkaitan banget ya sama zaman sekarang, karena kalau bisa dibilang kan anak muda itu adalah generasi yang dimana bakal meneruskan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi sekarang itu kalau kita lihat kan emang kita udah masuk ke dunia digital gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah tentunya itu juga menjadi tantangan besar buat kita anak muda ya.
1: Iya.
0: Nah, karena apalagi mungkin ada entah ada memang penjelasan psikologisnya atau tidak. Kalau nggak salah itu memang kalau anak muda itu apalagi di dunia digital sekarang kayak kan rasa ingin tahunya tinggi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan iya. Dunia digital itu kalau bisa dibilang memang ada plus minusnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kadang itu beberapa anak muda itu suka ngerasa kayak maksudnya bukan suka ngerasa suka melakukan apa namanya mungkin karena rasa penasaran yang tinggi ya rasa
1: suka mengeksplor sesuatu yang
0: benar banget suka mengeksplor sesuatu sehingga kayak kadang tuh ada yang salah jalan.
1: Betul
0: gitu.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau tanggapan Kak Latif terkait hal itu gimana kan?
1: Kalau saya sendiri pribadi sebisa mungkin anak-anak muda harus bisa mengontrol cara mengatasi media sosial ya. Karena di media sosial zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang berbau negatif. Sehingga kalau misalkan kita tidak mengontrol diri sendiri dan membangun diri untuk tidak mengontrol hal-hal yang negatif itu, ya kita bakal jatuh sendiri gitu. Karena memang semua apa ya orang bilang panel kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengimbangi bahwa hal yang kita bisa menyaring gitu loh. Hal yang memang baik dan buruk itu kita bisa menyaring sehingga hal-hal yang baik tadi itu bisa menjadi potensi buat kita sendiri gitu.
0: Oh gitu, oke okay, benar banget ya teman-teman dua ya. And setelah kita udah pemanasan dikit ya, kan kayak sudah mendekati nih, kayaknya udah lekat banget kalau yang mau kita bahas ini tentang anak muda, dunia digital dan juga masa depan bangsa nih, Kak Latif. Nah ini Suku juga udah nyiapin beberapa pertanyaan
1: buat
0: Kak Latif ya. Nah karena kalau mau dibilang juga kayaknya Kak Latif emang bisa jadi ini sih, jadi model anak muda gitu, karena kalau kita lihat-lihat ya Kak Latif ini kalau memang di sebelum-sebelumnya juga kan Kak Latif sempat datang main-main juga ke produk.
1: Iya betul, ini kali keberapa ya? Kali keempat
0: ya. Kayaknya bakal menjadi kali-kali yang tak terhitung
1: langganan nih.
0: Ya karena memang ya berprestasi enak banget ya Kak Latif.
1: Iya betul,
0: berprestasi itu enak banget. Jadi betul. Ya selagi kita masih punya kesempatan ya, masih punya peluang dan memang kita juga punya potensi ya, kayak kita juga memahami potensi diri sendiri, ya why not gitu ya, nggak ada salahnya juga untuk mencoba-nyoba gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Latif.
1: Aduh, apa ini?
0: Nah sebagai anak muda nih, gimana cara Kak Latif menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia?
1: Kalau saya sendiri pribadi, sebenarnya anak muda ini adalah yang tadi saya bilang bahwa anak muda ini memiliki peran penting untuk negara, yang dimana anak-anak muda ini harus berkontribusi aktif dan menjaga persatuan gitu loh. Jadi anak muda ini kalau mau dibilang mempunyai peran yang sangat-sangat penting untuk membangun suatu hal yang baik di apalagi di era digital ya, di media sosial. Dan aksi nyata yang bisa kita ambil itu adalah salah satu kita harus bisa menjadi role model juga untuk banyak orang dengan menunjukkan sikap nasionalisme kita juga seperti itu. Contohnya seperti membeli produk lokal, kemudian bijak dalam bermedia sosial, kemudian melestarikan budaya ya, melestarikan budaya, kemudian menjaga lingkungan dan juga berprestasi dan juga toleransi.
0: Iya,
1: seperti
0: benar
1: itu
0: banget. Dan emang yang emang paling penting sekarang itu ya, karena emang seperti tadi yang udah kita ngobrol sebelumnya, kayak kita udah masuk ke zaman digital, dunia digital, dimana itu kita memang harus pintar-pintar banget dalam mengelola media sosial.
1: Iya betul.
0: Karena kan emang itu menjadi tantangan yang besar sekali ya buat kita ya, anak muda. Apalagi kalau mau dibilang juga, gimana ya, anak muda itu suka emang terbawa ya, suka terbawa kayak suka apa ya, tidak memfilterisasi dulu. Betul. Gitu apa yang mereka serap. Hmm. Gitu ya, apa yang mereka dapat,
1: belum
0: gitu.
1: Bahasanya tuh kayak belum bisa mengontrol sepenuhnya diri mereka gitu.
0: Iya, benar banget kan. Iya. Nah gitu ya teman-teman dua ya, kita tuh memang harus gimana ya, memanfaatkan sebaik-baik mungkin apa yang kita dapat hari ini nih,
1: teman-teman. Iya.
0: Contohnya ya, ya perkembangan zaman sekarang ini. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah kita lanjut lagi kalau tipe
1: pertanyaan
0: selanjutnya.
1: Boleh.
0: Nah, kira-kira menurut Kak Latif nih, apa tantangan menjadi anak muda yang aktif dan produktif di era digital?
1: Tantangannya itu adalah bisa menguasai keterampilan digital, yang dimana anak-anak zaman sekarang ini lebih potensinya tuh sebenarnya banyak. Mm-mm. Ya karena sekarang sudah ada AI dan lain sebagainya. Jadi tantangannya itu adalah yang pertama memang harus membangun rebranding diri dulu. Mm. Untuk menjadi lebih baik itu bisa. Kalau kita mau bilang anak-anak muda ini harus bisa membangun digital yang baik dulu untuk diri sendiri, sehingga nanti pada saat mengelolanya untuk mau mengekspor diri kita sendiri itu sudah menjadi hal yang dinilai baik sama banyak orang. Kemudian mungkin langkah-langkahnya tuh kita bisa berkarya ya dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pencipta karya, bukan hanya sekedar alat konsumsi hiburan. Jadi anak-anak muda tuh bisa kuasai keterampilan digital, kemudian mungkin membuat konten positif, membuat konten positif di berbagai platform di handphone kita, kemudian menggunakan AI dengan bijak, karena saya lihat bukan secara ini ya, tapi secara nyata bahwa banyak sekali video-video yang banyak masyarakat-masyarakat yang membuat video AI itu menjadi sebuah hal yang akhirnya menjadi kejahatan gitu, akhirnya disalahgunakan gitu. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda kalau bisa dengan sangat-sangat bijak untuk menggunakan AI,
0: memanfaatkan
1: karena teknologi. Karena usahakan untuk AI itu dibuat menjadi hal yang positif dan produktif gitu. Kemudian membatasi waktu layar kita ya dengan handphone, karena
0: screen time, ya.
1: Iya betul, karena iya karena kita perlu untuk mengetahui apapun yang ada di handphone ya, artinya di media sosial kita perlu belajar, tetapi kita juga harus aware, care dengan diri sendiri juga gitu, karena kalau kita tidak aware dengan diri kita sendiri, akhirnya kita juga ya akhirnya orang bilang overheard gitulah. Jadi akhirnya kita tidak terkontrol dengan diri kita sendiri. Akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang lalai, atau pekerjaan sekolah atau pekerjaan kampus yang lalai seperti itu. Mm-hmm. Jadi memang harus benar-benar dikontrol dan dibatasi layar waktu kita dengan handphone, supaya mental kita juga terjaga, kesehatan kita juga terjaga seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul. Karena memang ada penjelasan medisnya juga ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang terakhir itu kita bisa saring informasi, kita bisa saring informasi. Pokoknya apa-apa yang kita terima jangan langsung kita sebarluaskan seperti itu. Kita bisa memfilterisasi informasi yang kita dapat, sehingga nanti pada saat kita menyebarkan itu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Jadi apalagi kan kita anak-anak muda ini kalau lihat sesuatu kan harus berpikir dulu ya. Kita harus berpikir dulu, mencerna dulu, ini baik atau buruk, atau ini membangun atau tidak. Jadi bisa meminimalisir mungkin untuk bisa difilter dulu sebelum dibagikan atau di share buat banyak orang.
0: Iya,
1: seperti itu
0: sekali. Karena sempat tuh ada kutipan yang Sukri ambil tuh kayak saring dulu baru sharing.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Gitu ya teman-teman dua ya, saring dulu
1: saring
0: baru di-sharing,
1: baru sharing.
0: Jangan asal-asal menyebarkan informasi-informasi yang memang kita belum tahu kepastiannya kayak gimana.
1: Betul sekali.
0: Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol juga nih Kak Latif soal tadi yang kayak dampak positif, dampak negatif dari yang perkembangan zaman ya, dari dunia digital, dari teknologi sekarang ini. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Latif sendiri nih, kira-kira apakah media sosial atau perkembangan teknologi ini lebih banyak membawa dampak positif atau negatif kalau menurut Kalatif sendiri?
1: Kalau saya sendiri pribadi 50-50 ya, 11-12 ya. Dalam artian digital ini mempunyai banyak manfaat ya. Banyak manfaat, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari digital ini. Tapi ada juga sisi positif, tergantung bagaimana kita mengelola media sosial itu ya. Salah satu sisi positifnya itu mempercepat komunikasi kita dengan orang-orang yang mungkin keluarga yang jauh di kampung, yeah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman lama kita yang mungkin sudah teman-teman SD kita yang memang sudah tidak pernah komunikasi, terus tiba-tiba kita kangen dan bisa mencari nama mereka ketika ingat nama mereka di otak kita, terus ya, bisa dicari gitu ya. Kemudian juga pengetahuan dan berita global ya, itu kita bisa mencari pengetahuan-pengetahuan, mencari banyak pengetahuan juga, berita-berita dan berita-berita mancanegara dan juga berita-berita global lainnya ya. Sehingga itu menjadi hal yang positif gitu. Jadi jangan cuma hanya sekedar nonton-nonton saja, tapi harus bergerak dan harus mempunyai action untuk bisa membangun suatu hal yang baik untuk banyak orang tadi gitu. Kemudian sisi negatifnya itu, sebenarnya sisi negatif dengan sisi positif ini juga 11-12 ya. 11-12 ya. Iya. Kalau kita tidak sebenarnya tuh cerminan diri kita juga gitu loh. Kalau kita mencari hal yang baik-baik di media sosial itu, kalau kita mencari hal-hal yang baik, pasti yang muncul juga hal-hal yang baik. Tapi kalau kita mencari hal-hal yang buruk, yang muncul juga hal-hal yang buruk. Jadi sebagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga banyak orang. Seperti itu.
0: Berarti sebenarnya kalau mau dibilang juga lebih banyak dampak positifnya. Betul. Cuma memang sometimes itu ada beberapa oknum atau pihak yang memang kayak belum terlalu bijak dalam menggunakan media sosial ataupun teknologi zaman sekarang ini.
1: Karena memang dampaknya tuh ada buat contohnya kita sering melihat video-video yang tidak sesuai dengan alur otak kita, terus kita ikut untuk menghujat. Kita lihat narasi-narasi yang memang memprovokator kita, sehingga kita ikut menghujat dan lain sebagainya. Dan ada juga yang melihat komentar kita itu ada yang pro, ada yang kontra, sehingga ikut membalas komentar-komentar kita dengan hujatan dan lain sebagainya, sehingga kita ikut mengalir di dalam hal-hal yang negatif itu. Jadi akhirnya mengganggu mental kita, mengganggu psikologis kita ya, seperti itu. Kemudian juga akhirnya banyak orang yang ketika melihat kita berkomentar negatif, orang jadi cari tahu ini anak siapa sih, kayak gitu. Karena kita sudah mengganggu musik, kita sudah memberikan hal yang dampak yang tidak baik buat para audiens. Jadi pasti orang akan cari tahu siapa kita, seperti itu, siapa kita. Akhirnya kita krisis privacy.
0: Iya, betul.
1: Kita krisis privacy. Orang bakal cari kita siapa, sekolah kita di mana, tempat tinggal kita di mana, atau tempat kerja kita di mana. Dan orang akan cari tahu dan melakukan hal-hal yang nanti akhirnya merugikan kita sendiri gitu loh, seperti itu.
0: Apalagi kalau mau dibilang juga ya, anak muda tuh zaman sekarang tuh kayak kadang-kadang tuh emang kadang suka FOMO gitu ya sih.
1: Iya betul, kayak suka FOMO.
0: Suka FOMO, seakhirnya kayak mungkin kalau FOMO untuk hal-hal yang positif is okay lah.
1: Iya betul. Okay.
0: Tapi kalau untuk hal-hal negatif, ini juga menjadi satu PR yang besar juga buat kita mungkin, yang mungkin bisa dibilang saling mengingatkan teman-teman yang lain juga gitu.
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: Jangan terlalu terbawa, jangan terlalu FOMO dengan hal-hal yang berbau negatif gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol panjang nih ya, teman foto 2 ya, mungkin kita break sejenak dulu nih. Benar ya, Kak Latif ya?
1: Iya, boleh.
0: Kita meredakan dulu menyegarkan dulu tenggorokan kita.
1: Refresh dulu ya.
0: Refresh dulu ya, teman foto 2 ya. Nah, buat teman-teman foto 2 ya yang mau nanya-nanya juga nih soal topik kita hari ini, karena mau dibilang juga topik hari ini memang lumayan penting dan menarik juga ya, Kak Latif.
1: Iya, betul.
0: Lagi ya, pagi-pagi sudah dihadapkan dengan topik yang lumayan menarik juga ya,
1: dan fresh sekali ya.
0: Iya, fresh sekali.
1: Jadi topik ini kalau mau dibilang sangat-sangat wajib ditonton,
0: iya,
1: dan wajib disimak, karena memang ini sebagai bahan informasi yang sangat-sangat bagus juga buat anak-anak muda yang nanti ingin melanjutkan perkuliahan dan lain sebagainya, untuk menggunakan digital ya.
0: Iya, betul sekali. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin lagi di sesi berikutnya. So buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh aja langsung ya di WhatsApp 0811 4894 990, atau teman-teman boleh banget langsung aja bergeser ke RRI Live nih teman-teman berdua ya, udah di YouTube kami tentunya di RRI Fak Fak. So buat teman-teman jangan lagi lama-lama, kalau mau nanya-nanya nanya aja ya, kebetulan Kalatif masih di sini ya. Betul. Nah, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, balik lagi nih bareng Sukri dan juga
1: Kakak Latif, halo.
0: Oke, ya. Masih pada semangat gak nih teman-teman Pro 2? Aduh, harus semangat dong, pagi-pagi tuh harus semangat.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kak Latif ya, kalau Kak Latif sendiri masih semangat?
1: Masih semangat okay. dong, pagi-pagi harus semangat. Tapi jangan lupa ya, sarapan ya.
0: Oh iya betul.
1: Biar tambah semangat.
0: Oh iya, tadi juga sempat Sukri udah bahas-bahas sarapan sebelum Kak Latif.
1: Oh iya.
0: Jadi ya, semoga teman-teman ini jangan lupa sarapan. Ini topik kali ini enak banget ini teman Pro 2. Kalau kita teman-teman nonton sambil makan ya.
1: Iya,
0: nonton
1: betul.
0: Sambil ngemil-ngemil juga di pagi hari sambil sarapan juga.
1: Oke. Enggak ringan, enggak berat, tapi masih bisa ini
0: pas
1: ya,
0: lah.
1: Masih iya.
0: Pas lah. Ya meskipun berat juga tentunya kita bakal bawa dengan ya gaya yang santai
1: iya.
0: ya, gaya
1: yang se-enjoy bisa. Mungkin biar teman-teman juga bisa mencerna dan menelaah iya, informasi sekali. Ini dengan baik ya.
0: So buat teman-teman yang mau nanya-nanya ya, pokoknya langsung aja teman-teman komen-komen di bawah di YouTube kami sekarang teman Pro 2. Dan teman-teman yang mungkin lagi pantau ya di RRI Digital nih, teman-teman boleh banget ya WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, sekarang Kak Latif, kita iya. kita masuk lagi nih ke pertanyaan
1: lagi
0: selanjutnya.
1: Iya nih. Boleh.
0: Oke, apakah sudah siap?
1: Siap apa enggak ya? Siap enggak siap wajib jawab. Ya, kita dikejar waktu soalnya.
0: Oke. Nah, yang mau Sukri tanya lagi nih Kakak Latif ya. Kira-kira bagaimana anak muda bisa ikut membangun daerah seperti Fak-Fak lewat kreativitas?
1: Iya, saya jawab ya. Anak-anak muda itu wajib untuk bisa wajib untuk berpartisipasi membangun kota Fak-Fak dengan cara apapun ya. Salah satunya yaitu membeli produk-produk lokal ya, produk-produk lokal Fak-Fak. Contohnya seperti salah satunya itu kerajinan tangan ya. Kemudian setelah dibeli, jangan hanya sekedar dibeli saja dan dipakai, tapi bisa diekspos gitu.
0: Iya,
1: bisa diupload di media sosial Anda dan bisa disebarluaskan sehingga banyak orang yang melihat dan orang bisa ikut untuk berpartisipasi atau bisa mendukung UMKM yang ada di kota Fak-Fak. Seperti itu. Kemudian juga salah satunya produk lokal yang bisa dikonsumsi itu buah pala. Bukan hanya sekedar, kalau orang berpikir pala itu hanya yang dikonsumsi cuman bijinya saja, jadi bahan-bahan rempah makanan. Tetapi buah palanya itu juga bisa dijadikan barang-barang konsumsi seperti manisan, permen. Kemudian juga kemarin kalau tidak salah minyak ya.
0: Minyak pala.
1: Iya, minyak pala. Kemudian apalagi ya, sirup ya, itu bisa teman-teman yang ada di kota Fak-Fak itu bisa kembangkan kota Fak-Fak dengan iya. cara seperti itu.
0: Karena
1: membeli barang-barang lokal dari hasil dari kota Fak-Fak dikonsumsi dan juga diekspos sehingga orang-orang banyak yang tahu dan bisa berpartisipasi untuk
0: iya.
1: Membeli dan mengelolanya juga.
0: Iya benar banget Kak Latif, karena kalau mau dibilang juga ya media sosial itu memang impactnya gede banget.
1: Iya betul, sangat-sangat besar sekali. Kemudian salah satunya juga mempromosikan wisata alam yang ada di kota Fak-Fak ya. Itu
0: iya,
1: jangan lupa kalau kita sering sering suka-suka foto jalan-jalan, jangan lupa untuk memberikan hashtag pesona alam kota Fak-Fak yeah. sehingga Fak-Fak itu bisa dilihat secara keseluruhan, bukan hanya seluruh Indonesia tapi seluruh dunia
0: iya.
1: mengajak wisatawan-wisatawan, mengajak turis-turis yang ada di luar untuk bisa berkunjung ke sini sehingga lebih terekspos begitu.
0: Iya,
1: karena kan banyak ini wisata-wisata alam yang ada di kota Fak-Fak tapi masih terisolasi ya, masih belum dalam artian masih sudah dijama tapi dijamanya itu cuma masyarakat lokal saja
0: iya.
1: belum masyarakat mancanegara dan lain
0: dan
1: sebagainya.
0: Belum terekspos.
1: Betul.
0: Luas ya. Dan juga kalau mau, ini saya juga sempat lihat-lihat nih kalau TV beberapa tempat wisata di Fak-Fak itu mungkin yang baru-baru terekspos itu yang memang baru, mungkin orang-orang mungkin dari luar Fak-Fak tuh kayak cuma nanya-nanya ini di mana
1: iya gitu. Betul,
0: mungkin ada kayak Ubadari itu Wambar kayak orang tuh terkesima dengan pesona kota Fak-Fak itu
1: iya.
0: Kalau mau dibilang juga emang kita sebenarnya punya potensi
1: yang sangat besar, sayangnya. Sayangnya anak-anak muda ini hanya hanya untuk menjadi konsumsi publik, konsumsi diri sendiri, bukan konsumsi publik gitu. Seandainya kalau misalkan kita bantu untuk kita bahasanya apa ya, kita membantu pemerintah untuk bisa mengeksplor dan juga bisa mengembangkan ini lewat media sosial, itu sangat-sangat impactnya sangat-sangat besar juga. Salah satunya tuh kayak wisata di Ubadari, ya itu sudah pernah didatangi juga oleh teman-teman kita juga dari Jakarta. Tetapi setelah itu habis-habis gitu loh. Jadi belum ada yang memang benar-benar kita menggunakan media sosial itu untuk menyaring dan juga men-sharing hal-hal yang baik gitu. Contohnya juga kayak Toran Beach yang ada
0: Toran
1: di
0: Beach, kayaknya sekarang ini mulai kayaknya
1: bakal naik
0: sekali nih, karena kalau mau dibilang juga emang pesonanya tuh aduh saya
1: luar biasa. Kita saja belum kesana
0: jadi kita aja bisa. Padahal ini tinggal menyeberang ini, tapi belum ada kesempatan buat itu.
1: Belum ada kesempatan aja, tapi ya saya berharap untuk anak-anak muda yang sudah pernah kesana dan mendokumentasikan, dan yang belum juga mudah-mudahan cepat-cepat kesana ya, berkunjung dan juga mendokumentasikan dan bisa mengekspos itu ke platform kita di media sosial, sehingga banyak orang-orang yang berkunjung dan bisa membantu UMKM yang ada di Kota Fak-Fak. Itu salah satunya untuk caranya kita membangun, cara kita untuk membantu dan berkontribusi membangun Kota Fak-Fak menjadi jauh lebih baik dan bisa dikenal banyak orang. Seperti itu.
0: Jadi sebenarnya bebasnya caranya tuh banyak sekali.
1: Iya, caranya banyak
0: dan sangat mudah juga tentunya.
1: Iya.
0: Cuman ya balik lagi ke keinginan anak muda. Oleh karena itu ya, kalau teman-teman tidak ingin ya diingin-inginkan lah.
1: Iya. Pokoknya tuh orang bilang maju terus. Maju terus aja. Entah tuh ada kan kadang itu anak-anak muda zaman sekarang itu bahasa gaulnya tuh insecure.
0: Iya, insecure. Ya.
1: Sebenarnya gini, insecure itu kita wajib punya loh. Insecure itu kita wajib punya sehingga kita tuh bisa menilai diri kita sendiri. Sebelum orang lain menilai, kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Jadi insecure yang ada di dalam diri tuh kita bisa melihat potensi orang lain. Jadi ketika saya melihat Kak Sukli ini sudah jadi penyiar, terus saya cuman gini-gini aja gitu kan. Jadi itu hal yang menjadi tolak ukur dan menjadi pembangkit semangat buat diri kita gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi seseorang yang aktif
0: jadi pelaku,
1: memberikan
0: juga
1: action. Seperti itu, menjadi pelaku di dalam situ sehingga berkontribusi secara nyata di Kota Fak-Fak seperti itu.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya, luar biasa sekali ya emang. Ya memang sebenarnya Kota Fak-Fak itu juga punya banyak sekali potensi-potensi, punya banyak anak-anak muda yang memang kalau bisa dibilang itu bisa mengembangkan Kota Fak-Fak itu menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi lebih baik daripada kota-kota yang mungkin kota-kota besar lainnya yang ada di luar Kota Fak-Fak gitu ya. Cuman ya kita memang harus PR-nya itu harus menumbuhkan rasa semangat pada anak muda ini gitu. Oke, kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih.
1: Apa itu?
0: Ayo. Ini kayaknya memang yang kadang tuh anak muda tuh butuh tips sekali memang, karena kayak masih agak susah gitu ya untuk anak muda menerapkan hal ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih menurut Kak Latif cara menjadi anak muda yang aktif berkarya tetapi tetap fokus sekolah, kerja atau kuliah gitu.
1: Iya. Anak-anak muda yang aktif bekerja atau

0: menjadi apa ya orang bilang, menjadi itu yang menjadi tolak ukur diri kita sendiri ya. Kemudian apa ya, apalagi ya, kemudian ya bisa, jangan kita hanya sebagai anak muda yang menjadi penonton. Kita jangan menjadi penonton. Kalau kita cuma menjadi penonton, kita bakal begitu-begitu aja. Karena media sosial ini membuka peluang yang sangat besar. Contohnya mungkin ada sekarang, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri pribadi menggunakan media sosial itu untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi karya gitu. Saya suka merecord lagu, dan karya lagu itu menjadi suatu karya. Saya menciptakan sebuah lagu, dan lagu itu dijadikan karya yang luar biasa, dan saya upload di media sosial gitu. Kemudian bukan hanya lagu, tapi menjadi content creator seperti yang tadi saya bilang, mengekspos-ekspos ini ya, atau membuat sebuah kata-kata yang indah gitu ya, dan panorama-panorama alam kota fak-fak seperti itu ya. Kemudian juga apa ya, kemudian menjadi orang yang betul-betul jiwa kompetisi. Kayak gitu. Kalau kita tidak ada jiwa kompetisinya, kalau ada salah satu content creator yang bilang kayak gini, gini ah gitu ah, ini ah, bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak ahnya?
1: Iya kan? Kayak mendang-mending gitu.
0: Iya, kayak mendang-mending gitu. Jadi jangan, kalau punya potensi, gas terus. Kalau punya potensi, dikembangkan. Jangan pikir nanti yang nonton sedikit, nanti yang like-nya sedikit. No, bukan perkara sedikit banyak dan sedikitnya, tetapi bagaimana kita bisa mengkontribusikan diri kita ke media sosial sehingga itu menjadi hal yang baik dan ditonton banyak orang, dan nanti dengan sendirinya menjadi orang-orang bakal mengapresiasi hal itu.
1: Betul seperti
0: itu. Jadi jangan kita memang insecure itu perlu, insecure itu perlu, tapi jangan menjadikan insecure itu menjadi penusuk untuk menjadi senjata, menjadi apa ya, pisau atau jarum untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita mendorong insecure itu untuk menjadi tolak ukur dan membangkitkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dengan cara melakukan hal-hal yang memang positif.
1: Iya, seperti itu. Karena memang ya kalau mau kita berkarya, walaupun memang kita tetap fokus sekolah, tetap kerja, ya kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita ini dominan di mana nih kira-kira ya. Kita mungkin bisa dominan sini ya. Kalau ya seperti yang tadi Kak Latif bilang ya teman-teman ya. Jadi ya ketika kita udah melihat potensi kita di sini ya, kalau bisa dikembangkan, maju terus, push terus gitu ya Kak Latif ya. Oke.
0: Okay. Saya boleh kasih masukan enggak?
1: Nah, sedikit. boleh banget, boleh banget. Ini hari ini pokoknya harinya Kak Latif lah.
0: Anak-anak muda zaman sekarang, ingat bahwa kota kita ini salah satu dijuluki kota yang cukup bersih. Ya, tetapi saya di kota, terkhususnya di kota Fak-Fak ya, pesan yang harus saya kasih tahu buat teman-teman bahwa ingat menjaga kebersihan itu sangat-sangat penting, kebersihan diri kita sendiri, kebersihan jangan meninggalkan jejak digital yang buruk, ya. Kemudian itu secara media sosial ya. Kemudian secara lingkungan yang real, menjaga kebersihan itu sangat-sangat penting. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Karena cerminan diri kita sendiri gitu loh. Kita membuang sampah pada tempatnya adalah cerminan diri kita sendiri. Kemudian kita anak-anak muda zaman sekarang ini, saya lihat banyak yang punya motor, ya. Jadi harus jangan ugal-ugalan.
1: Iya betul.
0: Tetap tata tertib dengan lalu lintas, kemudian menggunakan media sosial dengan bijak, kemudian juga mematikan lampu ya, jangan memakai sesuatu hal yang berlebihan, dan menjaga diri sendiri, kemudian gunakan produk lokal, dan yang terakhir itu stop sebarkan berita hoax.
1: Iya. Jadi,
0: sebagaimana mungkin harus kita menyaring, dan sharingnya itu harus lebih apa ya, selektif lagi, sehingga banyak orang yang melihat itu bisa menjadi yang hal yang bermanfaat. Gitu.
1: Sama ya kayak tadi yang udah Sukli bilang ya, saring dulu baru sharing. Oke. Nah kalau tip, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih kalau tip. Pertanyaan selanjutnya itu, aduh mana tadi nih. Nah, Kira-kira kalau menurut Kak Latif nih, apa yang harus dilakukan anak muda ya agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif di internet ini? Karena kan seperti yang tadi udah kita bilang di awal ya Kak Latif ya, kayak anak muda itu gampang banget FOMO sama hal-hal negatif.

0: gitu ya, gampang banget terbawa ya, kayak niatnya mungkin mengeksplor, iya, tapi mungkin karena rasa penasaran yang tinggi sehingga rasa penasarannya itu jatuh ke tempat yang memang seharusnya mereka tuh tidak di situ gitu.
1: Iya. Iya. Kita sebagai anak muda juga wajib membatasi diri dari hal-hal yang kadang orang bilang terlalu banyak tahu itu nanti menyakitkan.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi kita anak muda nih wajib untuk membatasi diri juga. Boleh tahu banyak hal, tapi tidak semua hal kita harus tahu.
0: Harus tahu.
1: Iya,
0: ada porsinya, ya. Ada waktunya gitu ya.
1: Iya. Itu sih kalau menurut saya membatasi diri, dan sebenarnya kita tuh punya kontrol ya. Kita punya kontrol diri sendiri. Jadi kalau kita tidak membatasi diri kita untuk mencari tahu hal-hal yang tidak perlu kita tahu, itu bakal bahaya buat diri sendiri. Jadi seperti itu. Pesan saya cuma satu, kontrol dirimu dan jaga dirimu sendiri. Karena Anda cuma punya diri sendiri untuk bisa membawa diri Anda untuk jauh lebih baik ke depan. Seperti
0: oke, gitu. Oke, teman-teman, ya memang hari ini obrolan kita hari ini isinya daging semua ya. Isinya daging semua, enggak ada tulang.
1: Daging semua, enggak ada tulang, enggak ada kulit ya, langsung daging.
0: Isinya daging semua karena memang lumayan penting juga ya buat iya, kita perlu memahami dan mendalami apa yang memang menjadi tanggung jawab anak muda dan jadi juga tantangan buat anak muda tentunya. Oke, teman-teman berdua, sebelum kita lanjut lagi nih, mungkin kita break lagi sedikit.
1: Oh iya,
0: refresh lagi ya, refresh lagi ya. Karena ya mungkin asik juga ngobrolnya, cuman ya kita harus break dikit-dikit lagi lah. Kasihan kreatifnya ya.
1: Oh
0: nggak apa-apa. Oke, tapi kalau itu kasihan sekuenya lah.
1: Iya.
0: Oke, teman-teman berdua. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi teman-teman berdua di sesi berikutnya di teman-teman berdua. Jadi buat yang mau nanya-nanya barang kreatif boleh banget langsung aja. Mungkin oh ya, yang teman-teman yang lagi pantau di area digital ya boleh banget WhatsApp di 0811 489 4990, atau teman-teman bisa aja dong langsung aja geser-geser ke RRI Live YouTube nih teman-teman berdua, di RRI Fak-Fak tentunya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube boleh banget langsung di komen-komen aja di bawah ya, langsung aja. Oke, kita bakal balik lagi teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Oke teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli dan juga
1: Kakak Latif.
0: Oke, Kakak Latif masih semangat ya Kakak Latif ya.
1: Masih.
0: Waduh, Kakak Latif gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung dialog kita hari ini, penghujung obrolan kali ini. Dan tentunya Kakak Latif, ini sebagai penutup dialog kita pada pagi hari yang lumayan cerah ini, Kakak Latif. Sukri ada punya pertanyaan terakhir buat Kakak Latif nih.
1: Oh, gak kerasa ya, sudah terakhir.
0: Oke, nah pertanyaannya ini gini Kakak Latif. Kira-kira kalau generasi muda adalah harapan bangsa, satu hal apa nih yang harus mulai dilakukan hari ini agar Indonesia itu ke depan semakin kuat menurut Kak Latif?
1: Iya, satu hal yang harus menjadi pembangkit buat anak muda ya, yaitu bangkit. Bangkit, jangan pernah insecure, kemudian juga explore banyak hal ya. Kemudian fokus pada kelebihan diri kita sendiri, kemudian gali potensi lokal juga, dan juga cari mentor. Kita perlu cari mentor, siapa saja yang bisa menjadi guru buat kita, menjadi orang yang bisa menjadi inspiratif buat kita, dan juga menjadikan kita orang itu sebagai acuan untuk menjadi diri kita menjadi lebih baik.
0: Oke, gitu. Benar sekali ya anak muda ya. Teman Pro 2 ya. Ya anak muda juga. Benar sekali. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Kita tuh memang enggak boleh terlalu insecure ya, kalau memang punya potensi ya. Why not gitu, kayak kenapa
1: gali
0: enggak?
1: Terus.
0: Gali terus, gali terus, gali, push terus, explore terus. Kadang sometimes itu kadang itu memang kayak sebenarnya dalam jadi satu potensi nih. Nah, satu potensi. Kayak ketika kita gali-gali ternyata itu kita punya potensi yang lain juga yang sebenarnya kalau mau dibilang betul. Bermanfaat juga buat kita gitu ya tentunya. Oke. Waduh, Kak Latif ya, kita enggak kerasa ya udah sampai di penghujung.
1: Padahal kita masih ngobrol-ngobrol.
0: Sebenarnya obrolan kali itu asik banget, menarik sekali, kayak aduh sampai besok aja. Dan tentunya emang daging semua isinya sih. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, aduh enggak kerasa juga nih kita udah sampai di penghujung obrolan, dan tentunya mungkin setelah ini kita mau pamit dulu nih buat teman-teman ya. Thank you juga
1: buat teman-teman Pro 2. Aduh, Kak Sukli terima kasih banyak.
0: Oke, aman aja Kak Latif. Kak Sukli juga terima kasih buat Kak Latif.
1: Jangan bosan-bosan ya.
0: Oh, tidak pernah bosan.
1: Kalau bisa minggu depan lagi.
0: Oke, kayak kalau untuk memotivasi, untuk membagi ilmu, sharing-sharing ilmu, kayak gak ada salahnya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Thank you juga buat Kak Latif udah menyempatkan waktu ya, menemani ruang dengan teman Pro 2 yang tentunya dengan topik-topik yang bermanfaat hari ini.
1: Iya,
0: semoga kita terus kreatif, terus berkarya ya, dan semoga kita sukses selalu.
1: Amin. Kak Sukli juga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih semua.
0: Oke, teman Pro 2. Oke, Kak Latif dan Sukli izin pamit teman Pro 2 dari obrolan kali ini ya. Semoga teman-teman pokoknya sehat selalu ya, tetap tersenyum untuk hari ini tentunya. Dan untuk informasi lainnya teman Pro 2 ya, kita bakal seru-seruan lagi di sesi-sesi lainnya. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.